Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Skapadabadu, pindu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dibadu, dib